0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ང ད ཆབ སེ ཡོ ལ གེ ར ལ ཁེམ ཆེ ཅི ཡོ
1: ཡེས ཏོ

0: Small hinge, kungkamsa.
1: Kungkamsa.
0: Digarni, Juyan Sanyu Yamjaki, Lizhenyi.
1: Tidini, Tuzini, Sinangi, Sao Chungyi.

0: Tidak ingin sih macam aja. Ngadai sih malah.
1: Lebih macam rendi sih lagi aja urut. Mungkin ada kes TV.
0: Ngadu bapa caca na. Tangan tak curi la. Lebih tak harap sih. Soi ni jenjar langsung tuju hari. Tidak kuncir apa. Rendah yori ngadai tak sih. Tidak ingin sih macam.
1: Ngadai rendah sama sih punya. Bapa lo jenjar zah. Cepat ni ambil sama. Ini aja jangan lagi bapa yang sih tinggal sih sa. Cepat mungkin ada kes hati mi.
0: Tiada, ngam tak sahaja sebiji. Nya dia na, bapa nang tak kian mindo. Nya cian na genggol lene sda, posi mahri, susu, sihna guyu mahri. Ngam na wadin mindo.
1: Ran na wahari yoje, ran na manglu lohyu, na guyu lenglu dehyu, ran na wahari yu.
0: Ngam na lo malo da, jawa hari yoje.
1: Jawa yu wajo, na lu sihra malo na, guyu sihra cie tong me ba, ran ge bapa guyu do sih mahri.
0: Ri, ni bapa sembuh cia, tengok minat. Ni cian ni kengkau lene pah ya masih, tato lo cuci rata, tunjuk le lekiri, kengkau lene kerjus pah sih. Tato ngaji cawai kibdi, sih ni kau cuci. Bapa le kudo sih rajin sih, yang ngah ngah cuci, tengok nang sih ke ni bateri minat. Mu le kudo sih, tato ngaji cawal sam sih rata ki. Yang kau lupa lo kengkau lene pah sih lebih nak. Nia tangan ini cedok mendo, mana tangan ini cedok mendo?
1: Tangan ini cedok macam ni, mana yang nanti senjat di? Bapa jual sih? Ini, ni mah bapa di sini. Bapa long lama dah, mesti suka sih. Tiada game game sedih, ngai bet tu dia jual sendiri. Ini bapa nak sih, nana cepat jadi jual sih.
0: Kengkau lene. Inki mahri, ni ada tangan cipta mi tu.
1: Jang Xiaobo, rangka ni mana nasi, nawa mi ada tu je. Kaki aku mi ada tu je tu.